89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Angga sudah hadir untuk Anda. 15 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi untuk Rock and Breakfast yang pasti masih hadir bareng Mei di sini ya, sampai tuntas jam 9 pagi nanti. Singgah-singgah dari Belantika Musik Indonesia juga akan hadir ke tengah ruang dengan Anda seperti biasa di 8.30 nanti. Baik, semangat kembali buat yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway juga kembali semuanya, selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Untuk menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio gemamedia.id/sunari. Mbak Tika Rus Putar Lunsui hadir pagi hari ini. Ya, semangat juga buat Pak Arya Sena ya di seputaran Padang Bay sana. Thank you sudah stay tune. Kita lanjut dulu, ada Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan sudah absen pagi hari ini. Thank you Mwali. Buat Pak Made Jaya di Batuan hadir selamat pagi. Kalau yang model begini singlenya tuh dia masuknya ke Sweet Memories nanti Bapak ya. Oke. Lanjut ada siapa? Bede Epong, selamat pagi Pak Epong di Klungkung sana. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Berikutnya sudah siap mengudara dari Bad Company.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri, tentunya masih dalam Rock and Breakfast bareng May di sini enggak tuntas berada jam 9 pagi nanti ya. Antusiasme masyarakat mengikuti Bupati Buleleng Mini Shawlball Turnamen 2 dalam rangkaian Lovina Festival atau Lovefest 2026 melonjak tajam. Sebanyak 1230 peserta ambil bagian dalam lomba ini. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dibandingkan penyelenggaraan lomba serupa saat peringatan HUT Kota Singaraja. Lomba perahu layar mini digelar di Pantai Tasikmadu atau Speed Beach Desa Kaliasem. Lomba berlangsung selama 2 hari yakni Sabtu 25 Juli untuk babak penyisian dan Minggu 26 Juli kemarin untuk babak final. Bupati Buleleng Yaman Sucidra mengatakan peningkatan jumlah peserta menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perlombaan perahu layar mini. Menurutnya peserta tidak hanya berasal dari Buleleng tetapi juga datang dari sejumlah daerah di luar kabupaten hingga luar Pulau Bali. Dan melihat tingginya animo masyarakat, Pemkab Buleleng berencana menjadikan Bupati Buleleng Mini Sailboat Turnamen ini sebagai agenda rutin dalam setiap penyelenggaraan Lovina Festival. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan turnamen yang berlangsung pada 25 hingga 26 Juli 2026 tersebut menjadi salah satu rangkaian Lovina Festival 2026. Kegiatan ini digelar untuk membangkitkan kembali semangat kebaharian masyarakat Bali Utara sekaligus melestarikan tradisi perahu layar mini yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat pesisir. Dan untuk memacu semangat kompetisi, panitia menyediakan total hadiah sebesar 35 juta rupiah serta piala bergilir Bupati Buleleng. Selain diikuti peserta dari berbagai wilayah di Bali, turnamen ini juga menarik peserta dari Banyuwangi. Dan pecinta Suara Suneri, meski seluruh persiapan telah dilakukan, tantangan terbesar saat perlombaan tetap ditentukan oleh kondisi alam, terutama arah angin dan juga arus laut yang berubah-ubah. Kendati demikian, para peserta tetap optimistis mengikuti perlombaan hingga garis finish.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
0: You are listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Satu single milik dari UKM sudah hadir ya. Terus sajalah melangkah. Semangat semuanya, semoga langkah Anda berbuah manis ya, seperti yang diharapkan sepastinya. Baik, yang lagi doa pagi hari ini, kembali selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda sedang membuka rangkaian aktivitas. Semangat gawe semuanya ya, semoga berjalan dengan lancar. Dan sudah melangkah juga di menit-menit terakhir, Pak Gus Jaya di Batuan hadir. Selamat pagi dulu, kita gabung ya untuk singlenya bareng Bapak Mohamdan. Oke, pagi Pak Mohamdan dari Taman Gria Jimbaran ikutan gabung, segera hadir ya. Dan juga buat semuanya sudah atensi pagi hari ini dalam Rock and Breakfast, terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Sendiri, karena sesaat lagi seperti biasa juga akan hadir program kami Intips, informasi dan tips. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Mer Spratman 28 Padian Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Yap, semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk intips ya, informasi dan tips 2 jam ke depan. Hingga tuntas di jam 11 siang nanti, Anda pun bisa tensi melalui via Facebook kami Suara Sundari. Atau silakan melalui WhatsApp di 087 773 331 894.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari, pecinta Suara Seni Hari. Intips, informasi dan tips ya, hadir ke tengah ruang dengar Anda. Sehat semua ya untuk sepanjang hari ini, oke. Mudah-mudahan segala aktivitas juga berjalan dengan lancar. Dan baik, pecinta Suara Seni Hari, pagi hari ini kita akan coba mengintip terkait dengan natrium. Jadi tubuh pada dasarnya itu sangat membutuhkan natrium agar seluruh sistem dapat berfungsi dengan baik ya. Namun asupan yang melampaui batas wajar justru berbahaya bagi kesehatan, terutama karena efeknya yang secara perlahan dapat merusak fungsi organ vital seperti jantung dan juga ginjal. Nah, kenyataannya rata-rata orang justru mengonsumsi hampir 1000 mg lebih banyak dari batas aman tersebut tanpa menyadarinya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat asupan natrium itu menumpuk terlalu banyak? Nah, sebelum kita intip jawabannya ya, kita akan coba berkenalan dulu dengan natrium. Apa sih itu natrium? Ya, natrium itu adalah unsur kimia ya dengan simbol Na yang secara alami ditemukan dalam banyak makanan atau ditambahkan selama pemrosesan sebagai natrium klorida atau garam dapur. Sebagai elektrolit, natrium membawa muatan listrik saat larut dalam cairan tubuh seperti darah. Mineral ini bekerja sama dengan kalium untuk menjaga keseimbangan elektrikal di seluruh membran sel. Dalam dunia medis, kadar natrium dalam darah diatur secara ketat oleh ginjal. Jika kadar natrium terlalu tinggi, ginjal akan mengeluarkannya melalui urin. Sebaliknya, jika kadarnya rendah, ginjal akan menahan natrium di dalam tubuh. Nah, peran sistem hormonal, terutama aldosteron, itu sangat dominan dalam memastikan kadar natrium Anda tetap berada pada rentang normal, yakni sekitar 135 hingga 145 mg per liter ya. Baik, fungsi utama natrium untuk kesehatan apa sih? Sebelum nanti kita juga akan intip apa dampak dari kelebihan natrium. Tetap di sini ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta, Suara Sineri Berdendang Ria pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat tatkala sudah membuka rangkaian aktivitas ya. Buat gawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duwi, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Terima kasih juga buat yang sudah atensi Pak Laksana Dana di Batu Radir. Ditunggu ya singlenya yang diintip pagi hari ini. Kemudian juga ada Pak Oen Berata Batu Bulan, Ibu Grace Maria juga di seputaran Menang Maning sana. Baik, pecinta Suara Sineri, memahami natrium untuk apa berarti melihat bagaimana tubuh menggunakannya setiap detik. Jadi berikut ini adalah beberapa fungsi utama natrium, diantaranya adalah mengatur keseimbangan cairan. Natrium itu memiliki sifat menarik air. Jadi melalui proses osmosis, natrium membantu menarik dan menahan air di dalam pembuluh darah, sehingga volume darah tetap stabil. Dan hal ini sangat penting ya untuk memastikan tekanan darah tetap cukup untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu mendukung juga fungsi saraf. Ya, sistem saraf manusia itu bekerja melalui impuls listrik. Natrium berperan dalam proses depolarisasi sel saraf yang memungkinkan sinyal dikirimkan dari otak ke seluruh bagian tubuh dan sebaliknya. Tanpa natrium, Anda mungkin akan mengalami gangguan koordinasi atau kebingungan mental. Masih ada manfaat lainnya? Tetap di sini ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

TFM Suara Sunyi Hari Pecinta, Suara Sunyi Hari Terang Bulan di Gunung sudah hadir ya. 41 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi untuk intips, informasi dan tip. Ya, mengatur kontraksi otot ini juga merupakan fungsi utama natrium untuk kesehatan ya. Nah, sama halnya dengan saraf ya, otot itu membutuhkan natrium untuk berkontraksi. Mineral ini membantu sel otot merespon stimulasi saraf sehingga Anda bisa bergerak, bernafas, dan jantung Anda bisa berdetak dengan ritme yang teratur. Jadi tanda tubuh kelebihan garam, sering merasa haus yang berlebihan, pembengkakan pada kaki atau tangan, sakit kepala yang muncul secara tiba-tiba, dan tekanan darah itu cenderung naik saat diperiksa. Nah, sebenarnya berapa sih kebutuhan natrium harian yang ideal? Ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan natrium sebesar 2000 mg per hari. Jumlah ini setara dengan sekitar 5 gram garam atau 1 sendok teh saja. Namun realitanya, banyak orang mengonsumsi jauh di atas angka tersebut karena natrium tersembunyi dalam berbagai makanan olahan dan makanan cepat saji. Bagi individu dengan kondisi kesehatan tertentu seperti penderita hipertensi atau gangguan ginjal, asupan natrium harus dibatasi lebih ketat lagi, biasanya di bawah 1500 mg. Per hari. Mengurangi asupan natrium secara perlahan dapat membantu lidah Anda beradaptasi dengan rasa makanan yang lebih alami tanpa kehilangan nafsu makan. Lalu sumber makanan yang mengandung natrium apa saja? Kita intip sesaat lagi.

89,4 FM, suara seni hari, pecinta suara seni hari. Suratmu sudah hadir untuk kita semua. Yang pastinya pecinta suara seni hari, kita akan lanjut kebersamaan kita untuk intips, informasi, dan tip ya. Sumber makanan yang mengandung natrium. Jadi natrium tidak hanya berasal dari garam meja yang Anda tambahkan saat memasak. Berikut adalah beberapa sumber utamanya. Di antaranya makanan olahan seperti sosis, nugget, mie instan, dan kornet mengandung kadar natrium tinggi sebagai pengawet. Kemudian saus dan bumbu, kecap manis, kecap asin, saus sambal, dan kaldu bubuk itu adalah penyumbang natrium terbesar dalam masakan Indonesia. Kemudian produk roti, seperti roti dan biskuit, sering mengandung natrium dalam bentuk baking soda atau natrium bikarbonat. Dan makanan laut, udang dan kerang secara alami mengandung natrium lebih tinggi dibandingkan sumber protein darat. Lalu, bahaya konsumsi natrium berlebih. Kita akan intip sesaat lagi, tetap di sini ya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sendiri, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Senin di tanggal 27 Juli 2026. Untuk 1 US dollar setara dengan Rp17.995, 1 euro setara dengan Rp20.543. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan Rp24.059. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan Rp12.611. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.12.

Ya, 89,4 FM, suara seneri, pecinta suara seneri. Kita lanjutkan kembali ya, kebersamaan kita masih dalam intips, informasi dan tips bareng Mei di sini hingga jam 11 yang nanti. Semangat juga buat yang masih sibuk, alih rangkaian aktivitas semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Masih ada waktu untuk atensi, langsung aja melalui Facebooknya suara seneri dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Streaming bisa disimak melalui radio, kemomedia.id/seneri dan follow IG Radio Suara Seneri. Langsung kita intip pecinta suara seneri, dampak mengonsumsi terlalu banyak natrium pada tubuh ya, diantaranya dalam meningkatkan resiko terkena stroke. Ketika asupan mineral tersebut menembus batas maksimal harian, organ-organ vital terpaksa menanggung tekanan yang jauh lebih berat. Tingginya kadar natrium menyebabkan tubuh menahan air di dalam sistem Anda. Nah, ini merupakan peningkatan beban bagi jantung, pembuluh darah dan juga ginjal. Tekanan berlebih ini bukanlah masalah sepele yang bisa diabaikan begitu saja. Efek jangka panjang dari rutin mengonsumsi natrium dalam jumlah besar meliputi peningkatan tekanan darah serta risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit kardiovaskular, stroke atau penyakit ginjal. Nah, situasi ini menjadi jauh lebih mengkhawatirkan bagi mereka yang telah memiliki riwayat penyakit bawaan. Apoteker klinis dan pendiri Dr. Stepanis mencatat bahwa natrium berlebih ini sangat berbahaya ya bagi orang-orang dengan resistensi insulin serta disfungsi metabolik.

89,4 FM, Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, salah satu hit dari miliknya Mus Mulyadi, sudah membingkiskan juga untuk Anda. Selamat pagi, Pak Oen Tirta Yasa Bonara yang sudah intip singlenya, semoga bisa terhibur ya. Kita akan lanjut, Pecinta Suara Sendiri, jika Anda terlalu banyak mengonsumsi natrium, ginjal secara otomatis dipaksa bekerja melampaui kapasitas normalnya. Nah, organ tersebut harus bekerja ekstra untuk menyaring seluruh kelebihan mineral tersebut agar bisa dibuang dari sistem tubuh. Ginjal Anda berusaha untuk membuang kelebihan natrium, tetapi proses ini tidak terjadi seketika. Proses pembuangan yang lambat ini akhirnya memicu serangkaian keluhan fisik yang tidak jarang mengganggu kenyamanan. Nah, pada saat-saat awal, tubuh Anda meningkatkan refleks haus untuk mendorong Anda mengonsumsi lebih banyak air dan menahannya. Dan hal ini tentu membuat Anda merasa lebih bengkak dan kembung ya. Dan seiring berjalannya waktu, ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, masih dalam Intips Informasi dan tiba bareng Medis hingga tuntas di jam 11 siang nanti ya, melangkah di menit ke-34 lepas dari jam 10 pagi. Sinyal peringatan apa yang patut diwaspadai terkait dengan natrium? Ya, karena ancamannya kerap datang tanpa aba-aba, Anda harus mulai menaruh perhatian penuh pada perubahan fisik Anda. Jika Anda merasa jauh lebih sering haus atau perut terasa lebih kembung daripada hari-hari biasa, jangan diabaikan. Hal tersebut bisa jadi merupakan indikasi kuat bahwa Anda telah menimbun natrium secara berlebihan. Ditambahkan di sini bahwa sinyal bahaya lain yang patut diawasi meliputi pembengkakan pada area jari tangan atau pergelangan kaki, frekuensi sakit kepala yang sering menyerang, serta terdeteksinya tekanan darah tinggi juga merupakan bukti nyata adanya penumpukan natrium. Oleh sebab itu, mulailah meluangkan sedikit waktu untuk mencermati informasi nilai gizi di setiap kemasan makanan yang akan Anda beli, ya. Jadi dengan bersikap teliti, Anda bisa mengontrol seberapa banyak natrium yang sudah ditelan, dan faktanya angka yang tertera di sana mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Baik, pecinta Suara Sendiri, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua, yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda, dan salam sehat untuk semua.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri. Pecinta Suara Suneri sampai di sini Mei hadir untuk intips ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Suneri.

89, gak mampar FM, suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta suara Suneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Padenpasar Bali. Ketemu sama Tiara di siang hari ini untuk edisi hari Senin di tanggal 27 Juli tahun 2026. Kita ketemu di program Sweet Memories ya, selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

89, kemampuan FM Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri, tentu bersama Tiara siang hari ini di program Sweet Memories ya. Terima kasih untuk Anda yang masih monitor di siang hari ini. Selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories untuk edisi hari Senin ini ya. Jika Anda berkenan bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda di program Sweet Memories, silahkan. Seperti biasa, Anda bisa bergabung siang hari ini bersama Tiara. Bisa bergabung di WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sineri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

89, Gema pada film Suara Sineri, Pecinta Suara Sineri, The Next Time I Fall sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Tentu Pecinta Suara Sineri masih ada banyak lagi single-single yang akan Tiara putar spesial untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya Pecinta Suara Sineri. Seperti biasa juga kita akan bahas informasi tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kira-kira ada informasi apakah untuk tanggal hari ini Pecinta Suara Sineri? Jadi kita mulai bahas pelan-pelan ya. Jadi tanggal 27 Juli ya, ini ada merupakan hari peringatan juga, dikatakan sebagai Hari Sungai Nasional. Pecinta Suara Sineri, peringatan ini ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan sungai di Indonesia ya. Selain itu ada peristiwa apa lagi? Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya.

89 Gema pada film Suara Sinari. Satu lagu Afrika dari miliknya Toto juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial buat Gus Jaya yang sudah request di seputaran Batuan Gianyar. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung di WhatsApp kami ya. Oke, pecinta Suara Sinari, setelah lagu Afrika, setelah ini tuh akan dilanjut lagi dengan lagu requestan berikutnya. Ada Hotel California yang di request oleh Bapak Wayan Tirta Yasa dari Buana Raya sana. Mohon ditunggu sebentar Pak Wayan dan pecinta Suara Sinari yang lainnya, karena seperti biasa, mari kita bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. 27 Juli ini adalah hari ke-208 dalam kalender Gregorian, atau hari ke-209 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita langsung saja mulai kalau begitu pecinta Suara Sinari ya. Jadi untuk di tahun 1921 ada peristiwa di mana para peneliti dari Universitas Toronto ya, ini adalah sebuah universitas terkemuka di Toronto, Ontario, dan ini merupakan universitas terbesar di Kanada sana ya, di mana para penelitian ini dipimpin oleh biokimiawan yang mengumumkan penemuan insulin hormon ya. Ternyata insulin hormon ini sudah ditemukan di sejak tahun 1921 ya. Lanjut, di tahun 1949 ada peristiwa penerbangan perdana dari The Havilland Comet. Ini adalah sebuah pesawat jet komersial pertama dunia yang bertenaga jet. Pesawat bertenaga jet pertama ya. Kemudian pecinta Suara Sinari, ada perang Korea yang berakhir di tahun 1953, di mana Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Kemudian presiden dari Korea Selatan yang menolak menandatangannya, tetapi ia berjanji untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Sweet Memory. Suara Sumeri.

89, gak mampu ada FM Suara Seneri with Dewi in English ya. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih ada Nang Eka dari Warung Aji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan yang selalu monitor siaran Suara Seneri. Terima kasih banyak ya. Katanya untuk sahabat dan teman-teman yang sedang monitor serta yang lagi beraktivitas, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Begitu katanya Nang Eka. Terima kasih ya. Oke, pecinta Suara Seneri, kita lanjut lagi yuk. Peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Setelah tadi 1953 ya, yang mana Perang Korea berakhir, kita lanjut di tahun 1996. Ini ada peristiwa Sabtu Kelabu atau peristiwa 27 Juli di kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat yang diserbu oleh massa. Peristiwa ini adalah serangan pasukan pemerintah Indonesia kepada kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia yang diduduki oleh para pendukung pemimpin partai yang baru saja digulingkan, Megawati Soekarno Putri di tahun itu ya. Lanjut, pecinta Suara Seneri, tahun 2012 ada pembukaan Olimpiade London 2012 ya, pecinta Suara Seneri, yang tentu dilaksanakan di London, Inggris, Britania Raya. Oke, itu dia pecinta Suara Seneri beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang Tiara baca yang sumbernya dari Wikipedia. Terima kasih, kita lanjut dulu yuk sama single-single berikutnya. Kali ini Tiara akan putarkan lagu Woman in Love. Kemudian nanti kita akan ada break sebentar, ada iklan dulu. Setelah itu nanti akan ada lagunya Scorpions yang You and I, spesial untuk yang sudah request, ada Bapak Dewa Suatnya ya, yang sudah bergabung di seputaran Bang di sana. Terima kasih banyak. Setelah itu nanti kita akan break sejenak, jam 12 tepat, kita akan puji Trisandia sebentar. Lalu kita lanjut di sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana ya pecinta Suara Seneri, tetap station di sini hanya di 89 Kemampuan FM Suara Seneri.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
1: Biskuit tempurannya crunchy!

89,4 FM Suara Sinari, I Got My Own Way juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di session yang kedua ini. Lagunya spesial juga Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih ada Udi di seputaran Tegalwangi sana. Terima kasih ya. Nggak kerasa pecinta Surat Sunari, tadi kita sudah break sebentar, sudah punya Trisandio, itu artinya sekarang kita sudah masuk di session yang kedua program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Dan itu berarti kita akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini. Ya, kira-kira gimana ya ramalan zodiaknya? Duh, Tiara penasaran. Karena Tiara suka baca-baca zodiak juga, ya kan? Jadi, kira-kira gimana ya untuk ramalan hari ini? Kita langsung mulai dari zodiak pertama dulu, zodiaknya Aries ya. Periode ini mungkin membawa beberapa kejadian tak terduga dan sulit dijelaskan ke dalam hidup Anda. Perasaan lembut sedang mengalir dengan mudah dari dirimu kepada siapapun yang Anda temui, khususnya kepada orang-orang lawan jenis yang akan sangat terkesan dengan pesona Anda. Anda akan menyadari pentingnya upaya yang perlu Anda lakukan agar dapat beradaptasi dengan baik, baik di tempat kerja ataupun di rumah sendiri. Ya, lanjut untuk zodiak Taurus, Anda akan merasa mudah untuk merampungkan tugas-tugas yang tertunda tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Masalah-masalah lain yang mungkin muncul akan dapat diselesaikan dengan cepat, jadi Anda tidak perlu ambil pusing memikirkannya. Manfaatkan hari ini sebaik mungkin, karena apapun yang Anda kerjakan hari ini akan mendatangkan kesuksesan sekaligus hasil yang memuaskan. Anda juga mungkin sedang mencari nasihat yang bijak dari seseorang yang Anda sayangi. Lanjut ke zodiaknya Gemini. Hari ini bisa berjalan dengan sukses jika Anda mampu menjaga ketenangan dan kesabaran. Namun, mempertahankan kesabaran tersebut justru bisa jadi tantangan terbesar bagi Anda. Waktu akan terasa berjalan sangat lambat dan tidak ada hal yang bergerak cukup cepat untuk mengimbangi suasana Anda. Meski demikian, jika Anda mencoba untuk mempercepat prosesnya, justru itu bisa mengacaukan seluruh agenda yang telah Anda susun loh. Cobalah untuk mengawali hari dengan beberapa latihan penenang untuk mengendalikan energi Anda.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

89 Gemapa FM, suara sinari hero juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Kita lanjut lagi yuk pecinta suara sinari ke ramalan zodiak selanjutnya. Tapi sebelum di sana, Tiara mau calling-calling dulu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami suara sinari. Ada Oka Mulyarta di Padang Sembian, lalu ada Pak Wayananya di Pedungan yang juga ternyata request Scorpion You and I tadi juga sudah meluncur, pas banget ya. Lanjut ada Aba Waisel dari Samplangan Gianyar, kemudian juga ada Mang Wei yang ikut bergabung juga request Because I Love You. Sebentar lagi akan meluncur lagunya, mohon ditunggu ya buat Mang Wei, karena Tiara mau lanjut dulu nih. Kita akan bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Cancer. Anda memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai kejadian sebelum hal itu benar-benar terjadi. Anda juga punya pembawaan yang ekspresif serta keterampilan komunikasi yang mengesankan. Jadi berjuanglah demi apa yang Anda inginkan. Hindari terlibat dalam pertengkaran apapun dengan orang-orang agresif yang gemar mencari-cari kesalahan ya. Kemudian untuk zodiak Leo, hari ini beberapa institusi ternama akan menawarkan beasiswa kepada Anda seiring rencana Anda melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Tetaplah berhati-hati saat menyusun persiapan awal dan mengumpulkan informasi, dan selalu waspada karena seseorang mungkin sedang mencoba memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari Anda ya. Kemudian ke zodiak Virgo, bagaimanakah untuk zodiak Virgo hari ini untuk edisi hari Senin? Virgo hari ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai lembaran baru dalam karir ataupun hubungan asmara Anda. Jika Anda sudah lama merencanakan perpindahan pekerjaan, pergantian perusahaan, atau bahkan berniat memulai hubungan baru, maka hari ini adalah momen yang tepat untuk mewujudkannya. Meskipun langkah tersebut tampak berisiko, ambillah kesempatan itu karena kemungkinan besar hasilnya akan sangat memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89, Gema Pada Bang, suara sinari, I love you. Juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Dan spesial untuk yang sudah request, ada Apong dari Gulingan Mengui Sana. Terima kasih banyak sudah request di Facebook kami di Suara Sinari. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi yuk, pecinta Suara Sinari. Tiara mau lanjut calling-calling dulu. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung, sudah ikut komen-komen. Ada Nyoman Sukadana, Juragan Serombotan di Sesetan. Terus ada De Apong dari Tegak Klungkung. Ada juga Wayan Siaja di seputaran Mas Ubud. Ada Mutiarai di Klungkung. Ada Made Hendra dari Tabanan. Ada Cuk Gus Permana dari Sukawati Gianyar. Serta ada Dek Nari dari Buit Tabanan. Terima kasih banyak sudah ikut komen-komen ya. Oke, lanjut kalau gitu pecinta Suara Sinari. Kita lanjut ke ramalan zodiaknya ya. Kita lanjut sekarang zodiaknya Libra. Libra, Anda akan dikuasai oleh suasana hati yang impulsif hari ini. Dan energi ini dapat mendorong Anda untuk bertindak secara spontan. Anda cenderung terburu-buru terjun ke dalam suatu proyek tanpa memikirkannya secara matang. Dan hal ini dapat memicu masalah yang tidak perlu, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan keluarga. Berusahalah untuk menjaga kepala Anda supaya tetap dingin ya. Jangan gerasa gerusu, meskipun hal ini akan terasa sangat sulit bagi Anda. Kemudian ada beberapa peluang juga akan muncul secara bersamaan hari ini, sehingga Anda perlu lebih jeli memilah mana yang cocok dan mana yang gak cocok untuk Anda. Oke? Kemudian untuk zodiak Scorpio, hari ini mungkin jadi momen yang tepat untuk mengevaluasi kembali keyakinan dan respons emosional Anda. Anda mungkin mulai mempertanyakan diri sendiri serta pasangan terkait berbagai keputusan di masa lalu. Kendati demikian, Anda akan tetap menunjukkan pendekatan yang sangat suportif kepada pasangan dan berharap mendapatkan hal serupa sebagai balasan. Tak ada salahnya mengadopsi ideologi ataupun prinsip hidup baru ketika pandangan yang lama dirasa sudah tidak lagi efektif ya. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, ambil alih kendali atas hidup Anda dan berhentilah membiarkan orang lain yang mendikte jalan Anda. Sudah saatnya Anda berhenti mengkhawatirkan apa yang dipikirkan dan yang dikatakan oleh orang lain ya. Sebaliknya, mulailah untuk melakukan introspeksi diri agar Anda bisa lebih memahami kebutuhan dan keinginan Anda sendiri serta menarik kesimpulan yang objektif. Namun, pastikan keputusan Anda tidak sampai menyakiti seseorang yang sangat bergantung secara emosional kepada Anda.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memory, suara Sunyari.

89, kemampuan FM Suara Sinar. You are the reason. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Oke, gak kerasa pecinta Suara Sinar 15 menit terakhir Tiara menemani suasana siang hari Anda ya, di edisi hari Senin ini. Oh iya, selamat istirahat siang teman-teman. Selamat istirahat siang pecinta Suara Sinar. Selamat menyantap makan siang Anda. Selamat menuju ke tempat makan favorit Anda ya. Silakan diisi dulu perutnya, makan siang dulu gitu ya. Setelah itu semoga jadi makin menambah tenaga untuk beraktivitas di edisi hari ini ya. Tentu kita akan lanjut lagi dengan 3 ramalan terakhir zodiaknya pecinta Suara Sinar. Tersisa zodiak Capricorn, kemudian ada Aquarius dan juga Pisces ya. Oke, kita langsung membacakan satu persatu. Kita ke zodiak Capricorn. Kabar baik seputar keuangan, tidak lama lagi akan menghadirkan kebahagiaan bagi Anda dan orang-orang tersayang. Ada suasana yang menunjukkan bahwa keadaan sedang berbalik ke arah yang positif. Penampilan Anda juga sedang sangat menarik dan sedap dipandang. Jangan lupa pergilah keluar dan temui banyak orang. Peluang-peluang baru pun akan tumbuh dari relasi yang Anda bangun, yang terbukti bermanfaat untuk jangka panjang. Anda mungkin juga akan melakukan perubahan pada tempat tinggal Anda, baik secara struktural maupun dalam tatanan keluarga. Lalu untuk zodiak Aquarius, merasa penuh energi dan juga gembira. Anda mungkin ingin merayakan bersama teman-teman atau keluarga. Terbuai dalam kejayaan tersebut, Anda justru bisa menjadi lalai terhadap potensi bahaya yang mengintai di waktu dekat. Jangan panik, hal itu tidak menandakan ancaman bahaya dari seseorang. Kesehatan Anda bisa saja terganggu akibat mengkonsumsi makanan secara berlebihan yang sulit dicerna oleh perut Anda. Oleh karena itu, rencanakan rutinitas olahraga ya, supaya kesehatan tetap aman, biar semangatnya juga dapat gitu ya pecinta Suara Sinar. Jadi jangan skip yang namanya olahraga, khususnya buat Aquarius. Oke, terakhir itu adalah zodiak Pisces. Anda akan mengelola berbagai tanggung jawab yang beragam dari berbagai arah hari ini. Bersiaplah untuk memenuhi kewajiban sosial, finansial, dan juga urusan pribadi. Keluarga, teman, dan rekan kerja kemungkinan besar juga akan mengandalkan Anda, dan Anda lebih dari mampu untuk menangani tekanan tersebut. Anda juga akan membantu banyak orang hari ini, baik melalui perkataan maupun dari tindakan nyata ya. Oke, ya tadi apa cinta Suara Sinar, tuntas sudah, selesai sudah 12 ramalan zodiak sudah Tiara baca hari ini. Dan disclaimer juga, perlu diingat bahwa prediksi ini hanyalah informasi sekilas pecinta Suara Sinar. Ramalan tetaplah ramalan ya. Mungkin ada yang resonate, ada juga yang enggak begitu. Jadi yang baik-baik, yang positif-positif kita bisa ambil begitu ya pecinta Suara Sinar. Kalau memang tidak relate ya sudah, biarkan saja. Ramalan tetaplah ramalan ya. Baiklah pecinta Suara Sinar, selesai sudah untuk ramalan zodiaknya. Sekarang kita lanjut dulu dengan single berikutnya.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Sweet memories, suara Zunari.

89 Gama Pada FM, suara sineri pecinta suara sineri Backstreet Boys sudah meluncur Show Me The Meaning Of Being Lonely, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Gak kerasa juga pecinta suara sineri, berhubung karena memang sudah durasi juga, sudah merapat hampir jam 1 siang, otomatis Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah monitor, yang sudah atensi, yang sudah mendengarkan, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, karena setelah program Sweet Memory seperti biasa akan dilanjut dengan program Klik, kumpulan lagu Indonesia Kenangan yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat sore pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya di Katama sore hari ini, hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari di program Country Special di edisi kita di hari Senin di tanggal 27 Juli 2026. Sampai di jam 5 sore nanti, pastikan untuk pencinta Suara Sunari menikmati lagu-lagu country dan tentunya informasi yang bisa dikehadirkan untuk menemani pencinta Suara Sunari. Nantikan terus hanya di Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Ring of Fire itu judul lagunya ya. Lagu yang dibawakan oleh Johnny Cash, pencinta Suara Sunari, penyanyi, penulis lagu dan juga aktor yang merupakan salah satu artis musik terlaris sepanjang masa, khususnya pada abad ke-20 ya, setelah menjual lebih dari 90 juta rekaman hampir di seluruh dunia. Dan lagu Ring of Fire merupakan salah satu lagu yang mengangkat nama dari Johnny Cash ya. Lagu yang apa ya, boleh dikatakan sangat-sangat romantis mungkin ya. Kalau mendengar kata Ring of Fire, bukan gugusan gunung berapi ya. Kalau misalkan di Indonesia mendengar kata Ring of Fire ya pasti gugusan gunung berapi ya. Tetapi kalau misalkan makna dari lagu The Ring of Fire yang dibawakan oleh Johnny Cash itu menceritakan bahwa cinta membuatnya bergelut di situ ya. Jadi membara panas, wah pokoknya segala macam ungkapannya ya. Sehingga boleh dikatakan Ring of Fire, jadi lingkaran api ya, membentuk cincin yang dipenuhi oleh kobaran api cinta. Wishuhui. Itu dia pencinta Suara Sunari, Johnny Cash sudah dihadirkan untuk pencinta Suara Sunari di program Country Spesial kita. Tetap simak sampai di jam 5 sore nanti.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari. Yellow River, itu dia lagu yang dibawakan oleh Christy ya, lagu yang dirilis di tahun 70-an ya, yang sempat menjadi nomor 1 di Hot ya. Dan berikutnya pencipta Suara Sundari, lagu yang sudah siap untuk dikehadirkan berjudul Calling You. Lagu bergenre country ya, dan dibawakan oleh Hank William, direkam di tahun 1946. Nah, kemudian dirilis menjadi sebuah lagu komersial itu di tahun 1947 ya. Dan lagu ini juga saat itu direkam bersama dengan beberapa lagu, yang lagu Calling You merupakan salah satu lagu yang mungkin apa ya, mungkin menjadi masterpiece-nya dari Hank Williams ya, pencipta Suara Sundari. Kita coba dengarkan bersama seperti apa lagunya dari Hank Williams dengan judul Calling You.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
4: Country Special by Suara Sonari.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, sesi kedua di program Country Spesial tentunya masih akan hadir menemani pencinta Suara Saudari sampai di jam 5 sore nanti.

89,4 FM suara saudari. I think she likes me. Itu dia ya. Lagu yang dinyanyikan oleh William Wendell Gilman III atau Billy Gilman ya. Lahir di tahun 1988, seorang penyanyi, penulis lagu country asal Amerika, di mana karirnya sebagai penyanyi dikenal luas sebagai penyanyi cilik awalnya ya. Dan memulai single debutnya yang berjudul One Voice pada tahun 2000 yang sempat menembus top 20 Billboard tangga lagu musik country saat usianya saat itu masih 12 tahun. Yang menjadi rekor penyanyi termuda yang menembus top 40 tangga lagu musik country. Bagaimana pencinta suara sinari? Tadi sudah kita dengarkan bersama I Think She Likes Me dari Billy Gilman. Semoga terhibur. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Tetap di Country Spesial Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Terima kasih pencinta Suara Sunari yang hari ini sudah bergabung request lagu di program Country Special ya di Facebook Suara Sunari. Dan juga yang sudah menikmati lagu-lagu country via streaming di radio.gemamedia.id/sunari. Semoga pencinta Suara Sunari tetap setia sampai di jam 5 sore nanti.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, nantikan program Sweet Sunset yang akan hadir menemani pencinta Suara Sunari nanti di jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari selalu setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore dan kembali lagi. Sweet Sunset di sore hari ini akan hadir untuk pencinta Suara Sinari. Satu jam pertama dengan lagu disco dan berikutnya dengan lagu reggae. Saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sinari sampai di jam 7 malam nanti.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: Halo sayang, aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat sore dan selamat bergabung di program Sweet Sunset ya. Untuk sore hari ini tentunya kembali akan hadir dengan informasi olahraga. Timnas Indonesia akan memulai kampanye mereka di ASEAN Championship 2026 kala menghadapi Kamboja. Pertandingan Timnas Indonesia versus Kamboja akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor hari ini di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Timnas Indonesia yang saat ini berada di bawah komando John Herdman bertekad meraih poin maksimal pada laga perdana di grup A. Empat tim lain di grup A telah melakoni laga sebelumnya sehingga secara fisik dan adaptasi permainan bisa lebih siap. Sebaliknya, Timnas Indonesia tertantang untuk meraih hasil maksimal demi mengejar ketertinggalan poin dari Vietnam dan Singapura yang berhasil menang pada laga pertama. Timnas Kamboja juga tidak bisa dianggap remeh karena mereka tentu termotivasi meraih kemenangan usai pada laga sebelumnya kalah 1-2 dari Singapura di Morodok Teko. Pertandingan melawan Kamboja merupakan peluang untuk memperkuat koneksi antar pemain, chemistry, dan penerapan taktik yang telah dikembangkan bersama. Sejarah mencatat Timnas Indonesia masih sulit dikalahkan oleh Kamboja dalam pertandingan resmi. Dari 18 pertemuan, Timnas Indonesia meraih 17 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Total 80 gol tercipta dan 10 kali kebobolan. Kamboja juga beberapa kali selalu menjadi lumbung gol untuk skuad Garuda, termasuk saat tampil di Piala AFF 2004 lewat kemenangan 8-0.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: 89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. John Herdman memimpin era baru Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 saat menjamu Kamboja dalam laga perdana Grup A. Pertandingan ini akan berlangsung hari ini, pencinta Suara Sundari, dan John Herdman telah menetapkan 26 nama yang akan dibawanya ke Piala AFF dengan sebagian besar merupakan wajah lama. Namun ada 5 pemain muda di skuad Garuda yang berpotensi debut bagi Timnas Indonesia di Piala AFF. Pemain-pemain tersebut adalah Michael Baiker, Tim Gepens, Jens Ravens, Brian Fatari dan Rizky Eka Pratama. Bahkan John Herdman memberi slot penyerang murni Timnas Indonesia di Piala AFF khusus kepada Michael Baiker dan Jens Ravens. Tercatat hanya Jens Ravens yang pernah memakai seragam Timnas Indonesia meski di kelompok usia saat tampil di turnamen resmi. Tim Gepens sempat menjadi bagian dari Timnas U20 Indonesia saat bermain di turnamen Maurice Revolo 2024 di Perancis. Namun statusnya saat itu belum menjadi WNI, pencinta Suara Sundari. Dan semoga debutan baru di Timnas Indonesia di era John Herdman ini siap untuk beraksi di Piala AFF.
1: What is

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Pali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore dan selamat bergabung di program Sweet Sunset ya. Dan tentunya kali ini lagu-lagu reggae yang akan menghibur pencinta Suara Sunari sampai di jam 7 malam nanti. Tetap setia hanya di Sweet Sunset Suara Sunari.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan program selanjutnya di Nertime Music yang akan hadir menemani pencinta Suara Sinari di jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: body, that's a oath.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Stay tuned at DTM.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: Ovidjuk, in motoran.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTV.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.
1: Astro, no.

0: same.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare, all designed, suara

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to the best.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: All Night, suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Bagiku, bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafé. Kopi stamina premium

89,4 FM Suara Sendiri, kembali dari lantai 2 kawasan Nur Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangat pagi hari ini dalam merokan brevas ya. Selalu luar biasa suasana Selasa di lembaran ke-28 bulan Juli tahun 2026, kembali hadir bareng Mei Antari di sini. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda hingga tuntas di jam 9 pagi. Seperti biasa juga untuk Anda yang atensi ya, langsung ke via Facebook Suara Sendiri. Silakan juga melalui WhatsApp kami di 087773331894.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri. Dari salah satu hitnya Nirvana yang sudah direm, dari request juga selamat pagi semuanya. Semoga bisa terhibur ya, tambah semangat atau rengan aktivitas. Berhubung cuaca di luar sana agak sedikit kurang bersahabat ya, pecinta Suara Semeri, sempat turun hujan juga. Angin kencang, waspada selalu, tetap berhati-hati di jalan dan selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan warga desa Kusambo, Ikomang Junior, tertampak menahan kantuk pada hari Senin kemarin, di mana ia harus begadang hingga pagi karena kamar mandi miliknya roboh setelah diterjang banjir Sungai Candigara. Juniarta mengatakan hujan deras disertai angin kencang mengguyur Klungkung sejak hari Minggu 26 Juli sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saat itu ia tidak bisa tidur karena debit air di Sungai Candigara kian meninggi. Dan ia pun tidak tidur, khawatir banjir menggenang rumahnya, terlebih ia memiliki dua anak yang masih kecil. Saat keluar dari kamar mandi itulah tiba-tiba saja kamar mandinya roboh diterjang oleh banjir. Menurutnya Sungai Candigara selama ini rawan banjir ketika hujan deras dengan durasi lama. Selain menyebabkan kerusakan bangunan di desa Kusambo, longsor yang memutus akses menuju permukiman warga di dusun Sangluh, desa Pesinggahan. Kapolsek Dawan AKP Iketut Naryawan mengatakan pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi-lokasi terdampak bencana untuk memastikan kondisi warga sekaligus mendata kerusakan akibat cuaca buruk tersebut. Dan kerusakan terparah terjadi di dusun Bingin, desa Kusambo. Sebuah bangunan kamar mandi milik Ikomang Junior itu ambruk akibat hujan dan juga angin kencang. Dan peristiwa tersebut menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Dan di desa Pesinggahan, cuaca ekstrim juga merusak atap gudang milik Gede Uli yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang kiriman menuju Nusa Lembongan. Kerugian akibat kerusakan itu diperkirakan sekitar 5 juta rupiah. Tidak hanya merusak bangunan, hujan deras juga memicu longsor yang menutup

akses jalan menuju permukiman sekitar 10 kepala keluarga atau KK di wilayah Sanglu, Desa Pesinggahan. Akibatnya aktivitas warga sempat terganggu karena jalan tidak dapat dilalui. Dan pecinta suara Suneri, curah hujan tinggi di Kabupaten Klungkung juga menyebabkan banjir di Desa Pesinggahan pada Senin 27 Juli. Dan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak, jajaran Polsek Dawan juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada Ikemang Juniarta, pemilik rumah yang kamar mandinya ambruk di Desa Kusambo.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari Pecinta Suara Sumiari. Masih bareng Mei dalam Rock and Breakfast 31 menit lepas dari jam 7 pagi. Saat ini waktunya Mei sapa yang sudah pada tensi ya. Pagi dulu nih, Pak Arya Dresta Jiuna, Karangasem, Pak Yan Sutama, Pak Arya Sena juga di seputaran Padang Bandul, Tustad Cesar sudah mengudara Bapak ya. Kemudian di Sibang Kaja hadir Pak Sudi Bagio, selamat pagi. Buat Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Sui, absen Setia Budi hadir Kawiyaku. Oke, semangat ya. Ibu Grace Maria baru saja mengudara single yang diklik siang kalau klik ya yang di request pagi hari ini ya. Pagi Bu Grace, sehat selalu. Pak Agung Piangka juga selamat pagi. Haha, sudah ready ya Pak ya, mohon bersabar dulu. Pagi juga Pak Tetrai Sumardinata. Oke, yang pagi hari ini lagi on the way seperti biasa mau OTW mukulai ya. Selamat mukuli Pak Tut, sehat selalu dan yang pastinya hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Juga buat Pak Budha Wirawan Supratman hadir pagi hari ini ready singlenya, mohon bersabar untuk menunggu ya. Pak Kadepasa juga di Kelungkung sana, selamat pagi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You are listening the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari, lanjut lagi masih bareng Medis untuk Rock and Breakfast ya. Dan yang pastinya sudah tepat di jam 8 pagi saat ini. Ya, sudah dikasih sudah sayang selalu dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar dulu, nanti akan hadir di menit 8.30 seperti biasa ya. Waktunya mesenggol kembali yang sudah atensi dan belum sempat disenggol-senggol tadi, ada siapakah gerangan? Selamat pagi dulu Pak Ketut Daddy Barbel di seputaran kargo yang hadir. Baru saja mengudara singlenya ya. Kemudian juga ada Pak Dewa Apple. Selamat pagi Pak Dewa Apple di Bukian Pelaga sana. Cinderella juga baru saja hadir. Kita lanjut mencolek siapa nih? Jimbaran Taman Gria hadir Pak Mohamdan di sana. Selamat pagi Bapak. Senantiasa selalu sehat ya. Mudah-mudahan Pak Mohamdan, singlenya siapa ini? Oh, ini dia ya, akan segera OTW pagi hari ini. Oke. Baik, yang lagi OTW seperti biasa juga selamat pagi juga. Tetap semangat ya buat Bunda Mami. Oke. Ibu Mami di Gatsu yang pagi hari ini lagi on the way. Dari Gatsu menuju Ide Bagus Mantra. Lumayan ya. Kredit? Oh enggak kredit. Astungkara lalu lintas lancar. Oke. Tetap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda, ditunggu sinyalnya.